0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Suara 103,9 FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

Prabes Suara 103,9 FM Music Gets and Information. Hai, selamat Prabes Suara. Balik lagi bareng sama Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu. Dan buat kamu yang sekarang lagi di jalan, lagi rebahan, lagi bahagia, atau bahkan lagi sedih, aku nemenin kamu Sobat Prabes Suara. Buat kamu yang mau curhat juga boleh, mau ngabarin lalu lintas juga bisa gitu ya. Mau kirim video juga nanti aku bakalan up di visual radio juga. Aku up juga di Instagram atau di media sosialnya Prames Suara. Dan boleh banget kalau mau gabung lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Dan juga Sobat Prames Suara, aku mau ingetin buat kamu juga yang mau dengerin Nanda sambil nonton Nanda juga bisa lewat aplikasi Xspace Radio atau di websitenya pramesuarafm.com.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai Sobat Prameswara, ditemani barengan sama Nanda spesial hari ini dengan berbagai lagu-lagu hits dan juga informasi yang nemenin kamu juga aktivitas atau bahkan buat kamu yang sekarang lagi rebahan gitu ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu di hari ini, Sobat Prameswara boleh banget kalau mau ikutan join. Entah mau ngabarin lalu lintas, ngabarin situasi yang ada di sekitaran kamu lewat WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu kalau mau update story terus mau tag Prameswara juga boleh banget, nanti kita repost ya di Instagram Prameswara 1039.

0: Prabes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Hai Sobat Prabes Suara, masih bareng sama Nanda ya Sobat. Dan juga buat kamu yang sekarang lagi ditemenin sama kerewelan anak-anak karena cuaca yang gak menentu kayak gini, entah itu rewelnya karena cuacanya atau bahkan kondisi tubuh yang kurang fit Sobat Prabes Suara, aku ada trik khusus, ada tips, dan ini eksklusif hanya di Prabes Suara aja, yaitu boleh deh minum atau mengkonsumsi Maher Be Smart Honey. Nah ini itu Sobat, madu yang khusus sama anak-anak gitu ya, buat anak-anak kecil. Dan caranya gimana, mau dikonsumsi langsung boleh banget, atau bahkan mau dicampurin sama teh itu juga bisa banget Sobat Prabes Suara. Karena dan Maher Be Smart Honey ini tuh hasil budidaya lebah madu Apis mellifera ya. Dan ini tuh terjamin banget mutu dan keasliannya. Vitaminnya apa? Banyak banget. Ada vitamin A, vitamin B, C, E, dan K gitu ya. Aneka mineral juga, Na, Ca, dan lain-lain. Duh, banyak banget deh. Buat kamu yang mau order atau mau madu ini untuk si kecil, boleh banget untuk langsung aja WA Prabes Suara di 081-2302-1039. Ditunggu.
1: 103,9 FM Prabes Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food 103,9 FM Drama Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, just bridge to the future. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Plosowayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
8: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
9: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
10: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
7: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21.000 unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: 1 topik 1 juta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
11: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, pernah gak sih pagi-pagi ya, kamu tuh udah semangat banget pakai baju rapih, ya kan? Pagi nih, misalnya di pagi hari. Pas buka pintu, langit warnanya tuh udah abu-abu tua. Jadi rasanya tuh kayak kena prank gitu sobat ya. Cuaca yang gak nentu kayak gini tuh ya, memang bikin jago, bikin mood kita tuh naik turun. Tapi ya, jangan sampai ya fisik kamu juga ikutan tumbang cuma gara-gara langit lagi galau. Kalau langit galau ya biarin, jangan sampai kamu ikutan galau juga gitu. Sekarang coba deh cek kapan terakhir kali kamu minum vitamin atau makan buah yang segar. Karena ya, tubuh kita tuh butuh banget tuh yang namanya bahan bakar ya. Bahan bakarnya juga harus ekstra sobat ya, buat ngehadapin perubahan suhu yang drastis. Jadi sebelum kamu lanjutin aktivitas, yuk boleh nih ambil jeda semenit aja. Minum vitamin C, kalau nggak ada Anda, boleh setidaknya air mineral aja deh yang cukup. Karena kalau badan udah kasih sinyal meriang, rencana sehebat apapun pasti bakalan berantakan. Jadi tetap jaga imun biar kamu tetap jadi juara di segala cuaca ya. Kalau cuaca gak nentu kayak gini, Sobat Rame Suara ya, mood kamu gak nentu, aduh aku pasti siap kok nemenin kamu, jadi stay tune aja.

0: waktu. 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Trawesuara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Trawesuara, masih barengan sama Nanda ya Sob ya. Sekarang tuh cuaca gak nentu ya, panasnya juga. Kita tuh kayak dibakar ya. Panasnya Lamongan kalau lagi terik itu memang gak main-main gitu. Jadi kayak saat suhu lagi gak konsisten kayak gini, musuh terbesar kita itu adalah dehidrasi. Jadi sering gak ngerasa juga tiba-tiba pusing atau konsentrasinya buyar. Nah, itu ya tandanya otak kamu tuh udah mulai yang namanya kekurangan cairan. Jadi jangan tunggu sampai tenggorokan terasa kering kayak di padang pasir baru kamu cari minum. Jadi kamu biasain ya untuk bawa botol minum ya, jangan bawa jangan cuma bawa aja ya, botol minumnya harus terisi air mineral gitu ya. Dan entah itu nanti air mineral atau jus buah yang segar, yang penting cairannya tuh masuk gitu ya. Gitu Sobat Trawesuara, jadi untuk menjaga kesehatan kita, ya diri kita sendiri, caranya gimana? Simple, sesimpel minum rutin, minum air mineral. Ada juga nih, peribahasa tua yang bilang, sedia payung sebelum hujan. Kedengarannya tuh klasik banget. Tapi kalau dipikir-pikir nih Sob ya, itu tuh bener banget. Buat kondisi di bulan ini, payung atau jas hujan itu sebenarnya bukan cuma soal biar gak basah, tapi soal gimana kita ngehargain waktu. Bayangin ya, kamu tuh ada janji penting, terus tiba-tiba hujan deres banget, tapi kamu gak bawa persiapan apa-apa. Akhirnya kamu terjebaklah tuh ya, telat dan mungkin kehilangan momen berharga. Jadi gak ada salahnya ya Sob ya, kalau bagasi motor, kursi belakang mobil kamu ya agak sedikit penuh sama perlengkapan tempur cuaca gitu, anggap aja itu kayak asuransi kecil biar harimu tetap berjalan lancar gitu ya. Karena segala persiapan itu harus ada meskipun cuaca gak menentu ya kan. Air mineral harus ada terus ya kan, jas hujan atau payungnya juga harus ada terus gitu Sobat Trawesuara ya. Dan apapun kondisinya, situasinya Sobat, segerin aja barengan Trawesuara.

0: Suara.
1: Music FM Information, Promise Suara.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sob, lagi asyik mendengin langit yang galau atau langit sekarang di rumah kamu tuh lagi cerah banget. Ada kabar gembira yang datangnya bukan dari perkiraan cuaca, tapi dari Bapak Gubernur Jawa Timur. Buat kamu yang mungkin lagi mikir, waduh kebutuhan lagi banyak, pajak kendaraan naik gak ya di tahun ini? Tenang sob, ada kebijakan khusus di tahun 2026 ini. Kalau PKB dan BBNKB tidak naik, alias harganya tetap sama persis seperti tahun 2024 dan 2025 kemarin. Jadi, di tengah harga kebutuhan yang naik turun kayak suhu udara bulan ini, biaya pajak kendaraan kamu tetap stabil di garis aman. Jadi, nggak perlu panik ya, nggak perlu buru-buru bongkar tabungan ekstra. Jadi, yuk manfaatin ya momen ini buat jadi warga yang taat pajak. Mumpung dompet nggak dibuat kaget, bayar pajaknya jadi lebih enteng sambil dengerin hits pilihan di 103,9 FM Prameswara.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hujan tiba-tiba turun tuh memang sering bikin rencana kita berantakan ya Sob ya. Atau bahkan cuaca yang terik banget itu bikin kita uring-uringan. Termasuk rencana mau ke kantor Samsat Pusat. Tapi tenang, Samsat Lamongan itu pengertian banget loh. Mereka punya layanan Samsat keliling yang lokasinya tersebar di berbagai titik kecamatan. Jadi kamu gak perlu jauh-jauh kena macet atau kehujanan di jalan. Hari ini buat kamu yang lagi ada di sekitaran pertigaan Sambo Pinggir Karang Binangun atau yang lagi santai di depan Pantai Lorena Paciran sampai yang di depan Terminal MPU Sukodadi, mobil Samsat keliling sudah standby buat layanin kamu. Persyaratannya gampang banget kok, cukup bawa STNK asli sama KTP asli aja. Prosesnya juga cepet, gak pakai ribet. Jadi mumpung mendungnya masih malu-malu, yuk samperin titik terdekat sebelum hujan deras turun di sore hari nanti gitu ya. Dan kalau di siang hari, mungkin cuaca tuh lagi panas-panasnya sampai bikin males keluar rumah. Kenapa nggak bayar pajaknya nanti malam aja gitu ya? Mungkin ada yang bilang kayak gitu. Atau mungkin yang pagi sampai sore tuh kerja full ya. Nah, Samsat Lamongan ini juga punya inovasi seru nih Sob. Namanya Belok Wangi alias Beda Lokasi Wayah Bengi. Jadi layanan ini buka jam 6 sore sampai jam 8 malam. Buat malam Selasa dan malam Jumat, kamu bisa temuin mereka di alun-alun Lamongan. Bayangin, suasananya pasti lebih adem. Bisa sambil jalan-jalan santai atau ngopi bareng teman. Urusan pajak udah beres aja. Dan buat yang di daerah Sukodadi, mereka standby-nya setiap malam Rabu di Terminal Sukodadi. Jadi gak ada alasan lagi tuh ya buat sibuk kerja atau karena cuaca. Karena Samsat tetap buka pas cuaca lagi sejuk-sejuknya atau pas lagi panas-panasnya. Bayar pajak tepat waktu, hati tenang, tidur pun lebih nyenyak.
1: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, media, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Berapa suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat kamu yang mau ke Samsat ya, tapi jauh kalau di Lamongan Kota. Nah, kita ada di beberapa titik Sobat Rame Suara ya, di berbagai kecamatan. Mulai dari Pertigaan Sambo Pinggir Karang Binangun, kemudian Sukodadi pun juga ada. Nanti update lokasi detailnya, aku bakal update ke Instagramnya Rame Suara 1039, jadi kamu follow aja. Atau buat kamu juga yang apakah Samsat itu ada di waktu malam, karena kalau pagi sampai sore itu sibuk kerja atau cuaca nggak mendukung, kita ada juga kalau di malam ya Sobat. Samsat itu Belok Wangi namanya, beda lokasi Wayah Bengi. Itu ada di alun-alun Lamongan sama di daerah Sukodadi. Jamnya jam 6 sore sampai jam 8 malam gitu ya. Jadi buat kamu yang ternyata masih sibuk juga gitu ya, terjebak hujan di rumah, tapi ternyata hari ini tuh jatuh tempo pajak kendaraan. Nah, gak usah galau, karena bayar pajak kendaraan itu gak harus selalu datang ke lokasi fisik kalau misalnya kamu lagi ada kendala gitu ya. Lihat Sobat Rame Suara ya di Instagramnya Rame Suara 1039, nanti bakalan aku update juga untuk opsinya. Kamu bisa bayar lewat Tokopedia, GoPay, Link Aja, Indomaret, Alfamart, sampai lewat aplikasi Samkop. Jadi kamu bisa klik-klik di smartphone sambil rebahan di kamar dan dengerin suara rintik hujan atau dengerin Rame Suara, urusan administrasi kendaraan langsung beres. Nah, ini ya yang namanya hidup cerdas di era digital. Cuaca boleh ekstrim di luar sana, tapi kewajiban kita tetap bisa tuntas dengan cara yang paling nyaman.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara.
2: News, hits, and information. Premes Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus.

0: Lagi, gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: 103,9 FM. Brama Suara.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting

0: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Buat kamu yang sedang lagi di jalan, sobat, apalagi yang pakai roda 2, coba deh dengerin ini sebentar aja. Aspal, kalau udah ketemu air hujan, pertama kali itu biasanya jadi lebih licin karena debu dan sisa oli yang terangkat. Jadi, wes ojo kesusu talah, rek yo. Gak perlu balapan sama mendung. Jadi lebih baik sampai di rumah 10 menit lebih lambat, tapi dalam kondisi selamat dan utuh daripada maksa ngebut, terus malah terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Perhatikan juga ya, sob ya, jarak pengereman. Karena di jalan basah, rem, kita tuh gak bakal seakurat biasanya. Dan satu lagi, pastiin juga lampu kendaraan tetap nyala biar pengendara lain tahu posisi kamu. Karena keselamatan itu bukan soal keberuntungan, sobat, tapi soal kewaspadaan yang kita bangun sendiri, gitu ya. Dan ngomongin soal vibes cuaca gitu ya, pernah gak sih kamu tuh sengaja berhenti sejenak pas hujan baru turun? Terus kita tuh kayak ngehirup nafas dalam-dalam, ada aroma tanah yang khas banget, ya kan? Orang-orang keren tuh nyebutnya petrichor. Jadi aroma ini tuh sebenarnya hasil kerjasama nih sob, antara alam, ya kan, tanah, dan air yang ngelepasin senyawa tertentu ke udara. Dan yang lebih menariknya, aroma ini tuh terbukti secara ilmiah bisa bikin saraf kita lebih rileks. Jadi kalau kita udah pening banget ya, udah capek banget di tengah hiruk pikuk pekerjaan yang bikin stres dan target yang belum tercapai, hujan sebenarnya datang buat ngajak kita untuk istirahat sebentar. Jadi untuk dinginin kepala ya kan, tenangin hati dan biarin rintik hujan di luar sana jadi musik alami yang menemani kamu berpikir jernih gitu. Kadang ya, solusi dari masalah besar itu justru muncul saat kita lagi diam sambil dengerin suara hujan. Gak heran kalau kamu lagi hujan turun, lagi menghirup aromanya, itu kamu relax karena ternyata itu ada penelitiannya.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawe Suara.
2: Ah, no,

0: 103,9 FM, you'll see it, sad information. So bad, di tengah cuaca yang gak menentu ini, jaga kesehatan, itu yang paling utama. Aku ada rekomendasi buat kamu yang suka minuman manis, tapi juga harus segera di lambung, ya kan? Kayak relax aja, enak gitu, dan bisa dikonsumsi dari segala usia. Aku ada Eta Plus susu kambing etawa bubuk plus herbal. Jadi ini tuh kayak susu kambing, tapi di dalamnya itu kayak ada jahe. Nah, kamu bisa bayangin ya, rasa manisnya dari susu dan rasa segar sehatnya dari jahe. Jadi buat kamu yang sekarang itu mungkin lagi kepanasan karena cuaca, atau bahkan yang mungkin sekarang daerahmu lagi hujan, kedinginan gitu ya sobat, boleh banget nih untuk mengkonsumsi atau minumnya Eta Plus susu kambing etawa ini gitu. Dan buat kamu juga yang mungkin mau beli ya atau mau order, boleh banget langsung aja ke WA Prames atau langsung ke studio, nanti aku kasih deh buat kamu gitu ya. Dan juga untuk informasi lengkapnya juga boleh langsung ke WhatsApp di 081-2302-1039.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oh boy.

0: Probe Suara 13,9 FM Music Hits and Information. Sobat Probe Suara, masih ingat gak liburan versi bocil itu kayak gimana? Contohnya nih ya, main sepeda keliling kampung sampai kulit gosong. Atau mandi di sungai rame-rame, nginep di rumah nenek, atau cuma main layangan dan kelereng sampai sore. Dulu tuh hal yang kayak gitu bener-bener istimewa banget, ya kan? Kayak gak butuh tuh yang namanya handphone, gak butuh nyari wifi gitu kan, gak butuh yang kayak, yuk kita mabar online, game online. Dan yang paling epicnya lagi, waktu diajak jalan-jalan naik bus bareng sama keluarga. Duduknya depet-depetan tuh ya, AC-nya sederhana, tapi senengnya gak ketulungan. Kayak, atau pernah gak sih sob ke pasar malam pas libur ya kan, main komedi putar, kemudian juga beli gulali, bahkan sampai naik odong-odong, terus minta deh beliin balon karakter lah. Ini yang bikin kayak ngebuat ternyata liburan zaman dulu tuh sesimpel itu dan sebahagia itu. Apakah kamu merasakan hal yang beda di liburan zaman dulu sama anak-anak zaman sekarang?
1: Probe Suara 103,9 FM Music Hits.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
3: Ketua Umum ABP Michael Umbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
4: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
1: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban, pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
5: Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prameswara, gak cuman kita pergi sama nenek atau mungkin juga naik bus barengan sama keluarga ke pasar malam gitu ya. Tapi liburan versi zaman dulu itu artinya bisa nonton kartun dari pagi sampai siang. Mulai dari Doraemon ya kan, Power Rangers, bahkan sampai Ultraman. Snacknya apa coba? Ya mie rebus sama teh manis anget. Udah, itu kita tuh kayak happy banget. Apalagi dulu tuh beneran bukan cuman waktu liburan aja ya, apalagi waktu weekday, waktu sekolah. Jamnya itu kita notisnya adalah di kartun, ya kan? Kalau udah kartunnya Dora berarti ya udah jam 6 gitu. Kalau ada kartun mungkin Doraemon, oh berarti ini udah jam 8, jam 9-an. Gitu. Jadi patokannya tuh bukan di jam tapi di kartun. Kayak ya udah ini orang tua kita muterin TV aja, kayak kalau kita udah dengerin kartunya ini, okay, ini bangun waktunya sekolah. Kamu juga kayak gitu gak sih sob? Atau mungkin ada kartun yang kamu tunggu-tungguin banget waktu liburan, apa tuh? Komen ya.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar Rp45 miliar telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: All right, good, good, good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, are you kidding me? Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. They're even cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: 103,9 FM, music is and information.
2: Berapa suara 103,9 FM, Sobat Rombel Suara, ada yang bergabung dari Kak Ayu Krisna di Lamongan. Jadi pas aku SD, tiap libur sekolah pasti mudik ke rumah mbah di desa. Dan hiburan utamanya itu mandi di sungai. Tapi bukan sungai yang bening kayak di drama Korea ya. Ini mah sungai keru yang isinya anak-anak satu RT. Yang lucu, kadang kita balapan pakai ban bekas. Aku pernah nyangkut di semak-semak sampai dilemparin sendal biar keluar. Tapi tetap seru sih, mana ada tuh main HP. Waduh, Kak Ayu Krisna ini di tahun berapa nih kalau boleh tahu ya? Wah, seru. Sobat Rombel Suara lainnya juga boleh banget untuk bisa bergabung berbagi cerita soal flashback liburan masa lalu gitu ya. Dulu banget sama sekarang bedanya apa? Boleh banget langsung aja bergabung.

0: Suara.
1: Music FM Information. Promise Suara.
2: Promise Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sama Promise Suara. Ada cerita kedua nih ya, yang ikutan bergabung lewat WhatsApp dari Kak Iqbal. Flashback liburan masa kecilku. Tiap hari main bola di lapangan tanah sampai kaki bolong-bolong. Hah? Gimana itu kaki bolong-bolong? Sepatu enggak pakai, kaos kaki kadang juga enggak. Aduh, ini tahan banting ya kakinya. Yang penting bola terus. Bahkan sampai pernah dimarahin ibu karena pulang-pulang badan gosong dan baju sobek. Tapi rasanya itu liburan terenak. Wah, ini betul sih. Kalau di zaman sekarang tuh kayaknya anak-anak main bolanya tuh lebih pakai apa ya? Sepatu ya, rata-rata ya. Dan ya lebih maju lah zamannya ini gitu. Tetap masih ada kok meskipun udah jarang ya, kebanyakan udah main handphone. Dan juga teman-teman profesor, aku akan bacain cerita-cerita kamu ya. Jadi stay tune aja di 103,9 FM.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Prabasara 13,9 FM Music Hits and Information. Sobat, masih bareng sama Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu. Ada yang bergabung dari Kak Nadia Rahma di Gresik. Aku dulu paling seneng kalau liburan diajak ke pasar malam. Bukan karena wahananya, tapi karena bisa dapat balon tiup sama jagung bakar. Yang paling enak tuh pernah nangis gara-gara boneka capitnya gak dapet-dapet. Oh iya, padahal udah ngabisin uang jajan satu minggu. Tapi tetap balik lagi deh besoknya. Iya ya, masih jadi misteri tahu kenapa sih boneka capitan itu kayak susah banget buat didapet. Kayaknya tuh kayak kita tuh mau ngedapetin hati orang kita gak mau gitu kan. Oke. Tapi emang susah sih, susah banget ya. Kayaknya hoki. Kalau kamu tahu scene di apa itu yang namanya SpongeBob ya, itu jadi mesin. Nah, coba deh kamu kayak gitu, apakah bisa tuh boneka capitannya dapat gitu kan ya. Cerita berikutnya dari Kak Fatur di Bojonegoro. Liburan favoritku adalah nonton kartun dari pagi sampai siang, terus tidur siang sambil kipasan pakai buku gambar. Tiap jam 3 sore langsung cabut ke warung beli es lilin 500 perak. Terus nongkrong sama temen depan rumah sampai azan maghrib. Gak ada itinerary, gak ada kamera, tapi vibes-nya masih aku inget sampai sekarang. Wah, 500 perak ini berarti di tahun berapa tuh ya? 90-an kah? Atau 2001-an begitu mungkin ya? Oke. Wah, ini banyak banget ya cerita Sobat Robe Suara kalau kita flashback ke liburan masa lalu gitu ya. Untuk kamu juga boleh banget berkomentar liburan menurut kamu versi sekarang itu kayak gimana.
1: Bravo Suara.
2: News, hits, and information.

0: it without me.
1: Plus 3,9 FM, Music is an Information.

0: Sahabat Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Kalau tadi kita udah ngebahas liburan zaman bocil yang isinya main tanah, mandi di sungai, sekarang kita geser dikit nih, liburan versi zaman sekarang ya kan, alias liburan yang gak afdol kalau gak update ke story. Setuju gak tuh ya kan? Liburan sekarang tuh beda level sob, semua harus estetik, mau staycation aja ya, harus yang interiornya tuh cocok banget buat konten di sosial media. Makan, ya harus yang platingannya tuh cakep biar bisa foto dulu sebelum suapan pertama. Healing, wajib tuh ya, captionnya self reward dulu bestie. Nah, kamu kayak gitu juga gak nih? Kalau iya, boleh banget untuk ikutan berkomentar ya. Tapi kalau kamu punya cara lain untuk menikmati liburan versi zaman sekarang, boleh banget komentar lewat WhatsApp 081-2302-1039.
1: Berapa suara 103,9 FM? Music Hits and Information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Masih bareng sama Nanda sobat untuk nemenin segala aktivitas kamu. Ngomongin soal liburan ya kan. Dulu kita tuh seneng banget main sepeda rame-rame. Sekarang, zaman sekarang, seneng banget cari kafe yang hidden gem, yang vibesnya tuh kayak di Bali. Padahal ya masih di pojokan Lamongan sini aja gitu kan. Dulu liburan nonton kartun, sekarang maraton drakor ya, atau film-film yang ada di ini, di gadget gitu kan, plus sambil delivery makanan lewat aplikasi. Karena sekarang tuh ya, mager adalah seni. Iya gak sih, kayak ya udahlah di rumah aja rebahan sambil nonton sambil makan, ya udah oke fine gitu. Ada juga tuh yang liburannya super produktif, ikut kelas desain, belajar bahasa Korea, atau ngejar cuan lewat freelance di rumah. Ini yang luar biasa produktifnya nih ya. Liburan sekarang juga bisa banget healing sambil hustling. Gen Z mah multitasking ya jagonya. Kita bakal hadirkan lagi informasi lainnya, jadi stay tune aja.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Remai Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Masih berang sama Nanda Sobat. Tapi serius ya, walaupun kayak vibes-nya tuh beda banget. Entah itu liburan di zaman dulu atau bahkan zaman sekarang, tapi liburan itu momen buat recharge, have fun, dan jadi diri sendiri. Entah itu kamu mau ke pantai lah, di rumah aja, keliling kampung buat konten, yang penting happy dan sehat, ya kan? Ya, setuju nggak? Kayak ya udah kita liburan, menikmati liburan dengan suasana yang menyejukkan setelah penat. Mungkin sebulan full atau penat untuk menjalani hari-hari, entah itu kerja atau bahkan sekolah gitu ya. Liburan waktunya kita untuk healing, sobat. Jadi kamu stay tune aja, setelah ini bakal ada lagu hit spesial untuk nemenin aktivitas kamu.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
3: Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
4: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup, Eli.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Wings Store.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM. Oke, sobat Brebes Suara, gak kerasa ya, udah banyak banget yang kita obrolin di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menghibur kamu dengan situasi apapun sekarang. Dan juga buat kamu yang hari ini lagi di jalan, hati-hati. Kalau lagi di rumah juga, selamat menikmati jam bersama keluarga. Selamat merebah ya, selamat rebahan. Dan juga untuk sobat Brebes Suara, setelah ini masih akan ada informasi dan juga lagu hit spesial buat kamu. Jadi stay tune aja di 103,9 FM. Nanda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Sementara kita mesra-mesraannya.

0: 103,9 FM.
1: Power Geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. PENS, just bridge to the future. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216. Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
8: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
9: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
10: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
7: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268-335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat. Dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban, pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan.
11: triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
12: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
13: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara,
15: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.
5: Take off the slow, spin it.

0: Suara.
1: News hits and information. Prawes Suara.
2: More?

0: Brava Suara.
1: Music.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
1: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
5: 103,9 Prama Suara FM.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Push power, geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
9: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
10: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
11: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
12: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
7: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih Sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, Karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih gak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewat, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
8: 1 topik 1 juta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
4: Prameswara,
8: music and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Premes Suara.

0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
1: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Oh boy.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Drama Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103.9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow
0: 103,9 Pramaswara FM.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Terus 3,9 FM Music Hits and Information sobat ya. Halo ya, selamat malam minggu nih. Kembali lagi ya, tentunya barengan sama Absyah di Kedam Sore sobat, yang bakal nemenin kamu nih. Nah, karena weekend ya, malmingan nih, saatnya buat ngelepasin penat. Apalagi juga kawan kan libur, jadi udah puas banget ya liburnya nih. Tapi sob, kalau lagi weekend tuh bukan berarti otak kamu juga ikut-ikutan rebahan tidur ya. Karena hari ini Absyah bakal ajak kamu nih buat ngebahas sesuatu yang relate banget. Apalagi kamu yang pengen liburan weekend-weekend tapi tetap cuan ya, yaitu ngomongin tentang freelance di weekend. Jadi bayangin deh, mungkin kamu lagi nongkrong di kafe ya kan, di warkop, sambil ngerjain project design, atau mungkin nulis artikel, edit-edit video, atau tiba-tiba ada notif masuk ya, tolong ya besok minta tolong jadi MC di acara ulang tahun anak saya, atau mungkin jadi host live ya nanti buat belanja-belanja, event belanja-belanja, misalnya di TikTok nih besok jualan kita kan ya. Waduh-waduh, dan gak sadar ya, akhir bulan nanti saldo e-wallet kamu nambah daripada biasanya. Jadi itu kayak luar biasa banget gak sih sobat ya, weekend produktif. Jadi weekend tuh sobat bukan identik aja dengan cuman rebahan ya kan, meskipun rebahan juga penting, habisnya kita kayak, tapi bisa jadi waktu emas loh buat kamu mengupgrade skill, explore passion, dan menambah pengalaman baru. Dan tapi sebelum lanjut, di Hapsya kepo, kalau dengar kata freelance weekend, yang kamu bayangin pertama kali itu apa sih? Sob, uang tambahan, lembur tanpa bos, tanpa tekanan, skill jadi next level, atau mungkin mie instan per deadline ya kan? Karena waduh, kalau lagi freelance weekend Hapsya gak kepikiran mau makan apa. Mie instan nih adalah penolong sebenarnya, dan soal pasti deadline juga deket nih Hapsya, sebelum gitu kan ya, deadline kerjaan asli, tapi ada juga nih deadline freelance ya. Nah buat kamu boleh banget sobat, monggo langsung aja nih ya, komen ke WA-nya Prama Suara di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang sudah penasaran, kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune saja di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
0: 103,9 FM Prama Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, just bridge to the future. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Pelosok Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
8: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
9: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
10: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
7: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya, berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban, pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar, tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
11: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prame Suara.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
13: Terus juga kemaslahan FM, Music Hits and Information, Sobat Prames ya. Hapsha mau update informasi terkait situasi lalu lintas ya. Di sore hari ini, Sobat ya, ini terpantau kalau di Palang Kereta Timur Kedet Suwoko. Ini ramai banget ya, bahkan dikatakan padat gitu kan ya. Padat lancar, tapi ini Sobat ya, didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4 dan juga lebih. Dikarenakan ini, barusan aja tadi Sobat ya, ada kereta api yang melintas gitu kan. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini harap hati-hati selalu, sabar-sabar aja dalam berkendara, gak usah salip menyalip gitu kan ya, karena keselamatan kamu yang utama. Dan jangan lupa dipakai helmnya, dipakai seat beltnya gitu ya Sobat Prames ya. Atau bagi juga sedang melintasi simpang 3 Tugu Adipura Dapur, di mana ini juga terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang melintas. Tapi jangan lupa harap patuhi rambu dan lampu lalu lintas yang ada Sobat. Atau bagi juga saat ini sedang melintasi Palang Kereta Api Bar Terminal yang terpantau lancar jaya didominasi oleh kendaraan roda 2. Tapi jangan lupa, nah ini terpantau ya, adik-adik berbonceng 3 loh ya, gak pakai helm, waduh gitu kan ya. Jadi buat kamu Sobat ya, wajib banget dipakai helmnya, meskipun keluarnya bentar aja, gak lama, gak jauh, wajib banget. Apalagi melintasi perlintasan kereta api yang jalannya bergelombang, banyak bebatuan kecil, banyak kerikil-kerikilnya. Jadi harap jadilah pengendara yang tertib lalu lintas, dipakai helmnya, dipakai seat beltnya, jangan buru-buru, fokus dalam berkendara, jangan salip menyalip gitu ya Sobat ya. Dan buat kamu yang mungkin mau berbagi infonya terkait situasi lalu lintas yang kamu lalui di sore hari ini, atau mungkin juga info cuaca, monggo Sobat ya, langsung aja ke 081-2302-1039.
11: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Rames ya. Nah ini nih, sudah ada yang gabungan komen barengan sama Habsyah kita kan ya. Kalau kamu dengar freelance di weekend, apa sih yang kamu bayangin pertama kali gitu kan ya sobat ya. Nah ada Kak Rizky, katanya yang kepikiran pertama kali pasti duit sih kak, lumayan loh kak buat nambah-nambah kebutuhan. Oke, terus ada Kak Ayu, aku malah mikirnya ke skill sih kak ya. Freelance tuh bikin kita jadi belajar hal baru terus ya. Oke, oke. Terus juga ada Kak Reno, semua sih aku kepikiran ya kak ya, skill next level, lembur tanpa bos, duit tambahan, dan yang pasti juga sih makannya mie instan ya, karena deadline-nya dikejar. Capek juga aja, tapi tetap aja itu kak, aku jalanin dengan sepenuh hati. Oke, wah luar biasa kita kak ya sobat ya. Terus ada Kak Dimas, katanya sih, kalau aku sih kak tetap lembur, tapi bedanya kita yang ngatur sendiri bebas, tapi tetap kerasa capek, gak ada bos yang nyuruh-nyuruh. Tapi emang sih sobat ya, luar biasa gak sih sob ya, kalau misalnya kamu lagi weekend-weekend kita kan ya, bisa menghasilkan cuan lainnya, selain mungkin pekerjaan.

pekerjaan pokok kamu, pekerjaan utama kamu. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kok sibuk ngapain sih dari tadi tuh pegang laptop mulu, mungkin sibuk main HP mulu, tinggal aja cuy jawab ya kan. Jangan salah nih ya kan, sibuknya nih ngasihin cuan tahu gitu kan ya, wah luar biasa. Dan nafsu juga kepo lagi nih sob ya, kalau weekend kayak gini, weekend produktif versi kamu nih apa? Apakah kamu jadi host live di sosial media? Atau mungkin jadi MC ultah nih? Atau mungkin kamu jadi konten kreator? Atau mungkin juga edit-edit ya? Mungkin writer ya, content writer? Atau mungkin tim yang produktifnya rebahan, nonton sambil ngemil? Monggo, langsung aja nih ya sobat ya, komen lagi ke WA-nya Prama Suara. Kira-kira produktif weekend versi kamu nih, kamu bakal ngapain nih ya? Yang kamu lakuin nih ngapain aja sih? Langsung aja ke 081-2302-1039. Dan boleh banget sobat ya ikutan polling di Instagramnya Prama Suara sekarang juga. Dan infonya masih barengan terus sama Absya, jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune saja di Prama Suara 103,9 FM, Music It's Information.

0: 101,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Terus juga kemasalahan FM Music Hits and Information. Sobat Ramai, Nia Habsyam update lagi terkait situasi lalu lintas ya Sobat Nia di sore hari ini. Dan buat kamu yang mungkin sedang melintasi simpang Tugu Wingkom Babat arah Jombang Bojonegoro Sobat ya, ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4 dan juga lebih yang melintas. Tapi ingat kalau mungkin mau belok, menyeberang, putar balik ya, gak usah buru-buru Sobat ya, berhenti dulu, tengok kanan, tengok kiri, jangan asal nyelonong aja. Dan jangan lupa dipakai helmnya karena keselamatan kamu yang utama, dan juga seatbeltnya buat kamu yang naik kendaraan roda 4. Begitupun juga terpantau kalau di simpang 3 Miram Babat, ini juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 serta lebih yang melintas. Tapi jangan lupa, harap patuhi rambu dan lampu lalu lintas yang ada Sobat ya. Atau begitu juga kamu sedang melakukan perjalanan nih ke arah Ngimbang Jombang atau sebaliknya menuju ke arah Babat Lamongan atau bahkan ke arah Sambeng, ini terpantau di depan terminal Ngimbang ini lancar jaya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang melintas. Tapi jangan lupa, jadilah pengendara yang tertib lalu lintas. Nah sobat, info lainnya masih barengan terus sama Habsya, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune saja di Pram Suara 103,9 FM, you'll see get some information.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Rames nih ya. Nah ini nih, sudah ada yang gabungan komen. Kita akan lagi barengan sama Psya ngebahas kira-kira weekend produktif versi kamu itu apa sih? Apakah ada yang jadi host live atau mungkin jadi MC acara? Kita kan ya, mungkin jualan kecil-kecilan atau mungkin jadi konten kreator ya, atau bahkan rebahan ngemil plus nonton ya, boleh banget monggo. Nah ini nih sobat, kalau di Instagram nih ya, ada Kak Ista Akta yang pilih jualan kecil-kecilan katanya. Waduh, jualan apa nih Kak? Boleh banget ya kalau mau nge-spill kita kan ya, siapa tahu nanti Habsyah bisa mampir ya. Terus juga ada Kak Wer 1FM official nih, katanya pilih rebahan dengerin musik plus nonton. Oke. Terus juga ada Kak Bagas yang sehati, katanya juga kadang produktif itu ya istirahat Kak, gak harus kok selalu ngelakuin sesuatu. Jadi rebahan, ngemil dan nonton adalah produktif weekend aku kali ini. Oke. Terus ada Kak Fajar, katanya edit video, syuting semua dikerjain pas libur Kak, tapi seru nih. Terus ada Kak Rizky, katanya weekend Kak justru sering MC, lumayan lah nambah jam terbang sama cuan juga. Wah. Dan juga ada Kak Ayu, kalau aku sih Kak jualan online nih kecil-kecilan, jualan skincare, lumayan Kak buat nambah pemasukan sambil belajar bisnis. Wah, boleh banget nih ya, kira-kira ada skincare apa aja, siapa tahu ada satu produk yang gak bisa sering pakai gitu kan ya. Kak Ayu, langsung aja spill gitu kan ya. Dan buat kamu sahabat yang masih mau komen lagi, boleh banget monggo, karena selain ini Habsyah bakal ajak kamu nih buat ngebahas soal kenapa sih freelance di weekend tuh kayak ide yang keren banget, luar biasa banget gitu kan ya, berbeda dengan yang lainnya. Produktivitasnya kok kayak menghasilkan cuan banget nih, mantul gitu kan ya. Dan buat kamu yang penasaran, kalau gitu jangan kemana-mana, stay terus aja di Pramu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: information.
1: 창희와 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM, Music News and Information. Sobat Ramai, Nia Hafsyah mau update informasi nih terkait situasi lalu lintas ya Sobat Nia di sore hari ini. Nah buat kamu yang mungkin malam mingguan nih ya, pengen nongkrong ke Lamongan Kota kita kan ya, dan sedang melintasi simpang 4 timur gedung Pemda, ini terpantau Sobat Ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Sudah terlihat nih kalau ada beberapa adik-adik yang jogging sore kita kan ya Sobat ya. Nah buat kamu para pengendara ya roda 2, roda 4 kita kan ya, wajib banget dipakai helmnya, dipakai seatbeltnya, dan mungkin kalau belok menyeberang hati-hati selalu ya. Atau mungkin juga sedang melintasi simpang titik 0 alun-alun Kota Lamongan, mungkin ada yang jogging sore di sekitar aula Lamongan, monggo boleh banget kita kan ya. Atau mungkin dia jalan-jalan aja, siap-siap monggo. Tapi ingat kalau mungkin mau belok menyeberang, berhenti dulu Sobat ya, tengok kanan tengok kiri, jangan asal nyelonong aja. Karena apa sih? Keselamatan kamu yang utama. Atau mungkin juga sedang melintasi simpang 3 Semasa ya, mungkin ada keperluan mau ngeprint fotokopi ke arah Man Unisla, boleh monggo. Atau mungkin emang mau punya niatan buat ke Lamongan Kota dari arah deket Gelagah, boleh silakan aja. Tapi ingat ya Sobat ya, dipakai helmnya, dipakai seatbeltnya, jangan buru-buru fokus dalam berkendara, karena keselamatan kamu yang utama. Dan buat kamu yang mau berbagi infonya terkait situasi lalu lintas yang kamu lalui di sore hari ini, monggo langsung aja ke 081-2302-1039.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information 103,9 FM Berapa suara

0: 103,9 FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rameos nih, masih kembali lagi barengan sama Habsyah. Kita kan biasanya ngebahas kenapa sih freelance di weekend itu ide yang keren banget. Sekarang deh Sob, coba deh kamu pikir ya, weekend itu kan cuma 2 hari dan sebagian besar orang pakai buat recharge energi mereka, rebahan atau mungkin nongkrong juga. Tapi di sisi lain ada juga yang pakai waktunya yang sama nih buat nge-recharge dompet dan upgrade dirinya mereka. Wow, luar biasa gak tuh kan ya, berbeda banget nih. Dan juga nih sahabat, menurut data dari Kata Data 2025, lebih dari 38% Gen Z di Indonesia sudah pernah coba kerja freelance. Dan menariknya, hampir setengah dari mereka justru mulai dari weekend gigs, yang artinya anak muda sekarang gak mau waktu libur mereka cuma lewat gitu aja. Jadi mereka tetap ingin produktif tapi dengan cara mereka sendiri sobat. Dan alasan kenapa sih freelance weekend tuh keren banget ya kan, kayak luar biasa gitu Habsyah, kece abis, gokil abis, tenang aja. Selain ini Habsyah bakal jelasin ke kamu ya kan. Tapi sebelum itu kamu jangan kemana-mana sobat ya, stay terus aja di Pramuswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.

0: ginjal.
1: Oh ya, teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: 103 Gemas Suara, Time Music Hits and Information, Sumatera Ramas Nia masih kembali lagi bersama dengan Hapsya. Dan sekarang saya ngebahas nih alasan kenapa sih freelance weekend tuh kayak keren banget katakan ya. Langsung aja nih sobat, yang pertama ya, karena fleksibel ya kan, gak terikat dengan mungkin job kerja, bisa kamu lakukan sesuai dengan manajemen waktu kamu seperti apa. Terus juga waktunya buat explore passion kamu nih sobat, karena menurut Cleans 2025 kategori freelance ya paling banyak diminati di Indonesia tahun ini adalah content writing, desain grafis, dan social media management ya. Dimana tiga hal yang bisa banget dikerjain santai di akhir pekan. Lalu yang ketiga, upgrade skill tanpa stres nih sobat ya. Dan pastinya juga cuan tambahan ya. Dan yang kelima, portofolio dan relasi makin luas sobat. Bahkan nih sobat ya, generasi muda sekarang juga punya tuh motivasi utama kerja freelance, bukan semata karena cari uang aja, tapi karena emang pengen tuh ya ngembangin diri dan punya kontrol atas waktu mereka sendiri. Jadi bukan cuma kerja tapi juga soal gaya hidup nih sobat. Dan sekarang nih Hapsya pengen kamu jujur, kalau dikasih waktu 4 jam di weekend, kamu bakal pilih yang mana nih? Ngerjain freelance kecil biar cuan nambah, nonton Netflix sampai ketiduran, nongkrong sambil buka laptop kita kan ya, atau mungkin rebahan? Boleh banget monggo, atau mungkin yang lain juga boleh, silakan langsung aja ya spill ya jujur ke komen ya ke 081 2302 1039 atau komen langsung di aplikasi X-Space Radio.

0: Kecil TV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103,9 FM, Music and Information, Sobat Rames nih ya. Habisnya mau update lagi terkait situasi lalu lintas ya Sobat nih ya. Di malam hari ini Sobat, buat kamu yang mungkin nih malmingan ya, sedang melintasi simpang 4 Jalan Andanwangi, ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang melintas. Dan mungkin buat kamu yang ingin menyeberang belok, gak usah khawatir ya. Ini tadi terpantau ada Pak Oga, kalau sudah tadi mungkin sekarang Pak Oganya sedang menunaikan sholat ibadah maghrib terlebih dahulu, ketikannya istirahat sejenak ya. Dan nanti ya, buat kamu nih Sobat, gak usah khawatir, gak usah ragu-ragu, gak usah asal nyelonong ya, berhenti dulu lah ya, tengok kanan tengok kiri, apalagi kalau ada Pak Oga gitu kan ya, yang siap sedia ngebantu kamu untuk menyeberang. Atau mungkin juga sedang melintasi simpang 3 PPKB, di mana ini juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas. Tapi jangan lupa, harap patuhi rambu dan lampu lalu lintas yang ada Sobat gitu kan ya, dipakai helmnya juga, dipakai setirnya, karena keselamatan kamu yang utama. Atau mungkin juga saat ini juga sedang melintasi simpang 4 Pegadaian, yang pengen nongkrong ke Kopitiam, Kafe Pajak, atau mungkin pengen makan malam di tenda Orange, penyetan tenda Orange ya, atau ke Geprek Rekoso, Geprek Pahlawan, boleh banget silakan Sobat ya. Tapi ingat, patuhi rambu dan lampu lalu lintas yang ada. Lampu merah ya berhenti, lampu hijau baru boleh jalan. Dan buat kamu Sobat yang juga pengen berbagi infonya terkait situasi lalu lintas yang kamu lalui di malam hari ini, monggo langsung aja ke 081-230-21039 atau komen langsung di aplikasi X-Space Radio.
0: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rames, Niana sudah dengar dengan komen. Kita kan barengan sama Psya. Kalau misalnya kamu dikasih waktu 4 jam di weekend, kau bakal pilih yang mana sih? Nah, ada Kak Nanda. Katanya aku sih Kak tipe yang kalau ada waktu kosong pengen tetap produktif dikit biar gak nyesel. Jadinya aku bakal ngerjain freelance kecil-kecilan aku Kak semampunya. Oke. Terus ada Kak Fajar. Ini sering banget sih Kak nongkrong sambil buka laptop ya, biar kelihatan produktif padahal mah kadang cuman buka-buka aja. Wah wah wah. It's okay sih Kak. Gak masalah ya, siapa tahu nanti sambil buka laptop nyanyi Esa mungkin buka-buka muncul beneran tuh notif ya, kerjaan yang gak terlalu sulit, gak bikin capek tapi menghasilkan cuan. Alhamdulillah gitu ya. Terus ada Kak Reno. Kalau aku sih Kak bisa sih setengah-setengah. 2 jam kerja, 2 jam rebahan Kak biar balance. Dan juga Kak Lia, katanya aku sih Kak pilih keluar sebentar cari udara segar biar gak jenuh di rumah. Dan juga ada Kak Rizal Kak. Kalau lagi butuh tambahan nih aku bakal pilih freelance sih Kak. 4 jam lumayan banget loh hasilnya. Oke, oke, oke. Lumayan lah ya, hitung-hitung muka buat menambah penghasilan di weekend kita kan ya. Dan buat kamu sobatnya mungkin juga kepo, kira-kira ada apa aja sih Apsya jenis-jenis freelance yang cocok di weekend gitu kan. Buat kamu yang kepo dan penasaran, kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pram Suara 103,9 FM, you'll see get some information.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng push.
2: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
8: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
9: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
10: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
11: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
8: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logika nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang Yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
7: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
12: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
13: Terus tiga kemaslahan FM, your second information sobat Rames. Nia Hapsyah mengupdate lagi terkait situasi lalu lintas ya sobat ya, di Sabtu malam minggu kali ini gitu kan ya. Dapat kamu yang mungkin sedang melintasi palang kereta timur Kedet Suwoko, ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2 dan juga lebih gitu kan ya. Tapi ingat, harap berhati-hati selalu, fokus dalam berkendara apalagi sudah malam, harap kurangin kecepatan kamu sobat ya dalam berkendara. Atau mungkin juga sedang melintasi simpang 3 Banjarwati, ini juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4 dan juga lebih. Tapi buat kamu gitu kan ya, kalau mungkin mau belok menyeberang enggak usah khawatir, enggak usah buru-buru, jangan asal nyelonong. Karena sudah ada Pak Ogah ini sob, yang siap sedia ngebantu kamu untuk menyeberang. Atau begitu juga saat ini ya, kamu sedang melintasi simpang 3 Telon Sukodadi, yang mana juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, roda 4 dan juga lebih. Tapi jangan lupa, harap patuhi rambu dan lampu lalu lintas yang ada sobat. Dan buat kamu yang mungkin mau berbagi infonya sobat terkait situasi lalu lintas yang kamu lalui di malam hari ini, atau mungkin juga info cuaca, monggo langsung aja ke 081-2302-1039 atau komen langsung di aplikasi X-Space Radio.
7: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: kemasan 2000 beli 3 gratis 1. Prambors Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Semua teramis nih ya, kembali lagi nih ya bersama dengan Absha yang bakal nemenin nih satu malam minggu kamu kita kan ya. Dan sekarang saya ngebahas jenis-jenis freelance yang cocok di weekend. Karena tadi kan udah ngobrol tuh, kenapa sih emangnya freelance di weekend tuh ide yang keren banget. Dan sekarang saya ngebongkar habis jenis-jenis freelance. Apa sih emangnya yang cocok banget buat kamu yang pengen kerja santai tapi tetap dapat hasil ataupun cuan. Nah ini sahabat ya, menurut Glints dan LinkedIn ya 2025, minat kerja freelance di Indonesia lagi naik tajam banget, terutama di kalangan Gen Z dan early millennials. Nah yang pertama nih, ada content writer atau mungkin copywriter. Jadi bisa nulis tuh artikel di blog, caption IG, sampai script video. Jobnya yang banyak banget kayak di platform seperti project.co.id atau mungkin Seribulancer. Jadi mungkin tuh ya, mungkin freelance ini tuh gak butuh banget sob alat-alat yang mahal, cukup laptop, copy, dan ide-ide kamu aja gitu kan ya. Terus yang kedua nih, ada desain grafis atau mungkin social media freelancer. Nah ini sob, menurut Glints, desain grafis dan social media manager jadi dua profesi freelance yang paling dicari di Indonesia. Karena bisa kerja sambil rebahan, asal ya kamu punya tuh laptop aja. Toolsnya mungkin cukup Canva, Figma, teman-teman Photoshop ya, mungkin juga sekarang ada AI, ChatGPT, Gemini mungkin juga bisa sob ya. Mudah banget saat ini. Yang ketiga, video editing dan konten kreator. Yang keempat, online tutor atau mungkin les privat. Nah ini nih bisa ya, yang jago matematika, les privat matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, monggo. Atau mungkin guru ngaji juga boleh, silakan. Yang kelima, micro jobs atau remote tax ya. Kalau kamu pengen yang lebih ringan nih, cobain tuh micro jobs ya. Kalau nyebutnya seperti transkripsi, mengetik data, captioning, atau mungkin testing website lah ya. Dan yang keenam, event host atau mungkin crew weekend. Jadi buat yang extrovert, ini dia nih, banyak banget ya kan. Bisa tuh juga jadi host live ya kan, yang satu minggunya butuh jadi MC, atau mungkin crew-crew kecil buat event kampus, brand, WO ya kan, EO, atau mungkin komunitas. Jadi gak cuma dapat cuan, tapi juga bisa nambah koneksi dan pengalaman public speaking kamu sobat. Dan kadang malah dikasih snack serta goodie bag juga ya kan, makin untung lagi ya. Jadi sob, intinya gak perlu tuh waktu seharian buat freelance di weekend ya. Bahkan 2-3 jam aja tuh udah bisa produktif banget ya kan. Dan ingat, semua freelance itu gak harus langsung besar. Mulai dari terkecil dulu. Yang penting kamu berani mulai dan konsisten. Dan sekarang Absha kepo, kalau kamu dikasih kesempatan buat freelance cuma sehari di weekend, kamu paling pengen tuh jadi apa sih? Monggo ya kan. Apakah mungkin content writer biar bisa dibayar idenya, designer biar estetiknya berfaedah, editor video biar risknya tuh makin okay, ya kan, atau mungkin tutor biar ilmunya gak cuma di kepala aja. Monggo teman-teman lainnya ya, langsung aja komen ke WA-nya Pramas Suara sobat di 081-2302-1039 atau komen langsung di aplikasi Express Radio. Dan buat kamu sobat ya, jangan kemana-mana, stay tune aja di Pramas Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: yang CCTV-on pantau dalane secara real-time, biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: 103 Kewaslan FM, Music Hits and Information, Sumatera Mes, Nia Habsyah, mengupdate lagi terkait situasi lalu lintas ya sobat di malam minggu kali ini. Nah, ini terpantau sobat kalau di Simpang 4 Timur Gedung Pemda ini rame banget sobat ya. Waduh, waduh. Ya, kanan kiri jalan semuanya nih. Wah, sudah mulai berjajar banget nih sobat ya. Mobil, kendaraan roda 2 ini luar biasa ramenya ya kan ya. Nah, buat kamu yang mungkin pengen ke Tantikungan kita kan ya, di dekat patung polisi berkuda, boleh banget monggo. Atau mungkin mau ke Wlico, atau mungkin ya pengen nongkrong-nongkrong aja, atau pengen juga beli makan malam ya, monggo silakan sobat, ini terpantau ramai lancar ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang melintas. Tapi ingat ya, karena udah malam, harap kurangin kecepatan kamu dalam berkendara, dipakai helmnya, dipakai seatbeltnya, karena apa sih, keselamatan kamu yang utama. Atau mungkin juga sedang melintasi ya simpang titik 0 alun-alun Lamongan, mungkin mau nongkrong di sekitar alun-alun Lamongan malam mingguan, boleh banget silakan. Ini juga terpantau ramai lancar, bahkan parkir mobil ini udah mulai pas banget ya sampai pertigaan simpang titik 0 kita kan ya sobat. Jadi buat kamu juga harap berhati-hati selalu kalau mungkin mau belok menyeberang ya, fokus dalam berkendara, nggak usah buru-buru, jangan asal nyelonong, berhenti dulu, tengok kanan dan tengok kiri sobat. Begitu juga terpantau nih kalau di simpang 3 Semasa ini juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas. Tapi inget, nah ini nih ada juga yang nggak pakai helm ya, kakak cantik, abang, emas, semuanya dipakai helmnya. Kalau belok menyeberang juga hati-hati selalu, tengok kanan dan tengok kiri, karena apa? Keselamatan kamu yang utama. Dan sobat, infonya masih barengan terus sama Habsyah, jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune aja di Pram Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV on, pantau dalane, tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: these beautiful things that I've got.
1: Eh, warga Lamongan, udah bayar pajak kendaraan belum? Kabar baik nih buat kamu semua, di tahun 2026 ini pajak kendaraan gak naik. Yaps, tetap sama ya kayak tahun 2024 dan 2025. Jadi gak ada alasan buat nunda lagi. Nah, biar makin gampang, Samsat Lamongan juga punya banyak layanan praktis. Mulai dari Samsat Keliling yang hadir di berbagai kecamatan, sampai layanan walkthrough dan payment point di Ngimbang, Babat, sampai Berondong nih, Sob. Mau yang lebih fleksibel lagi, ada juga loh Samsat Keliling Malam Belok Wangi. Jadi kamu tetap ya bisa bayar pajak habis aktivitas seharian. Praktis banget kan? Caranya juga gampang kok. Cukup bawa STNK asli dan identitas diri, beres deh. Yuk jadi warga yang taat pajak, bayar tepat waktu, biar kendaraan aman dan perjalanan kamu nyaman. Info lengkapnya langsung aja ya, Sob. Cek ke kantor bersama Samsat Lamongan. Samsat Lamongan, dekat, mudah, dan pastinya melayani dengan sepenuh hati.
2: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sumatera Mes. Niana sudah dengan komen barengan sama Psha. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan freelance ya, cuma satu kali di weekend, paling pengen jadi apa nih? Nah, ada karena dia, kalau aku sih kak pengen jadi content writer ya, soalnya sering kepikiran ide. Sayang sih kalau cuma disimpan aja, oke. Okay. Terus ada Kak Ayu nih, kalau aku sih kak malah pilih desainer ya, biar hobi ngedit-ngedit aku tuh jadi ada hasilnya juga. Bisa cuan lah kak, lumayan, oke. Okay. Terus Kak Dimas nih, yang satu juga dengan Kak Ayu, katanya seru sih kak kalau bisa bikin sesuatu yang visualnya dipakai orang lain. Jadi aku bakal pilih desainer. Oke, mantap betul. Terus ini ada Kak Fajar. Kalau aku sih kak ya, sekarang tuh video lagi naik banget kak, jadi pengen aja bisa ngedit yang keren-keren. Dan juga ada Kak Reno nih, Sob. Semuanya menarik sih kak, tapi kalau aku ya pilih yang paling bisa aku langsung jalan aja sih. Mungkin kayaknya sih bakal jualan makanan kekinian. Wah, wah, wah, boleh banget kita kan ya sobat nih ya. Dan ada Kak Nisa, kalau aku sih kak pengen jualan makanan kekinian. Mungkin dari apa nih? Oh, Dubai Chewy. Oke, okay. Atau mungkin juga salt bread kak, dan juga donat sih kayaknya menjanjikan. Kan wah wah wah luar biasa. Tapi emang sesobat ya, anak muda sekarang tuh idenya luar biasa banget loh ya, yang mereka kerjakan saat weekend. Ada yang mungkin di minggu ceria jualan polo pendeman gitu kan ya, tapi dikemas lebih menarik, lebih eye-catching gitu kan ya, lebih kekinian. Atau mungkin juga jual resource kayak butatu yang bervariasi macamnya, bermacam-macam. Atau mungkin juga ngebuka jasa freelance-nya, mungkin ada yang nail art gitu kan ya, mungkin juga fotografer, apapun itu sobat, it's okay, nggak masalah. Yang penting ya kan kamu ngejalannya juga dengan happy ya kan, dengan konsisten, hati senang, riang gembira ya kan. Insya Allah sobat akan berjalan dengan lancar dan pastinya akan menghasilkan cuan. Dan buat kamu juga yang masih mau komen lagi, boleh banget sobat, monggo langsung aja ke 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rames ya, sekarang nih Apsya mau ajak kamu ya buat ngebahas soal cara mulai freelance weekend realistis buat kamu yang udah mulai terketuk hatinya gitu kan ya, mungkin mau freelance tapi masih bingung gimana sih Apsya caranya. Yang pertama, tentuin dulu sobat ya, niat dan tujuan kamu seperti apa. Mau nambah cuan kah, mau upgrade skill kah, atau cuman pengen isi waktu kosong aja. Yang kedua, riset kecil tentang pasar dan job yang cocok sama kamu tuh apa. Yang ketiga juga nih, pahami skill kamu dan buat mini portofolio. Jadi mungkin bikin tuh contoh hasil karya, entah tulisan, desain, atau mungkin video, itu udah cukup buat menunjukkan kemampuan kamu seperti apa juga nih sobat ya. Dan sobat, artikel dari Career Foundry 2025 nih bilang, kalau klien gak selalu nyari tuh yang paling expert, tapi yang paling konsisten dan komunikatif sobat. Yang keempat, ini juga penting banget ya, tentuin waktu kerja weekend kamu yang realistis. Misalnya setiap Sabtu jam 5 sampai jam 7 itu waktu freelance ya. Habis itu bebas deh, mau nongkrong, nonton Netflix, rebahan, ngemil, apapun itu. Tapi jangan kebalik ya, yang ada malah nanti burn out gitu kan ya. Yang kelima, mulai dari circle kecil dulu, keluarga, teman, sahabat, bestie gitu kan ya. Yang keenam, tetapkan tarif dan sistem yang fair ya kan, win-win solution lah ya. Dan jaga mindset serta keseimbangan sobat. Dan yang paling penting juga, jangan nunggu siap, karena kamu gak akan pernah merasa siap sobat ya. Karena yang sukses yang paling pinter ya kan, bukan gitu kan ya. Salah tuh ada yang bilang sukses yang paling pinter, bukan ya. Jadi sobat, yang sukses bukan yang paling pinter, tapi yang paling siap buat mulai duluan. Dan kalau kamu nih sobat ya, pengen mulai freelance weekend, hal yang paling sukses biasanya tuh apa sih buat memulai versi kamu? Monggo langsung aja nih ya, komen ke WA-nya Prama Suara di 081 2302 1039.
2: I miss you, baby.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Prameswara sudah dengar dengan komen barengan sama Psy kita kan ya. Kalau misalnya kamu nih pengen mulai freelance weekend, kira-kira hal paling sob biasanya buat mulai itu apa sih sob ya? Nah, ada karirist. Katanya paling susah itu Kak, menurut aku sih mulai aja sih ya. Kebanyakan mikir, takut gak laku atau gak cukup bagus. Itu yang bikin susah buat mulai. Oke. Terus ada Kak Nadia nih sob. Aku bingung Kak mau mulai dari mana sebenarnya. Skill ada kok tapi gak tahu cara nawarin ke orangnya seperti apa. Dan ada Kak Dimas sobat, bagi waktu Kak, weekday tuh udah capek berat loh, weekend malah harus kerja lagi jadi bingung. Dan juga ada Kak Ayu, nentuin harga Kak, takut kemalan tapi juga gak mau terlalu murah. Tapi emang sih sobat ya, tapi buat kamu yang mungkin bisa tuh searching-searching dulu, layak tanya-tanya dulu buat yang sudah punya pengalaman freelance di weekend seperti apa sih, mungkin harganya berapa, apa aja sih kira-kira ya kan, tuh mungkin cari tuh tips-tips ya kan. Dan gak hanya itu aja sobat ya, selain ini juga Hapsha bakal kasih kamu nih kira-kira apa aja sih kesalahan fatal para freelancer di weekend. Buat kamu yang kepo dan sudah mulai terketuk hatinya buat freelance di weekend minggu depan, mangga. Kalau gitu jangan kemana-mana, stay tune saja di Prameswara 103,9 FM, you'll get some information.
3: Ketika mimpimu

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM 60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Ramsara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prames nih ya, masih kembali lagi bersama dengan Hapsya di malam minggu kali ini sobat ya. Tadi sobat udah ngebahas tuh gimana sih caranya mulai freelance weekend secara realistis. Dari mulai ya, nentuin niat sampai menyusun portofolio kecil-kecilan. Dan sekarang saatnya ngebahas nih kesalahan fatal yang sebaiknya kamu hindari. Yang pertama, overcommit. Semua job langsung kamu hajar, kamu sikat, kamu terima ya kan. Karena sob, menurut Clean's Insight 2024, 63% freelancer pemula berhenti di bulan ketiga karena gak bisa manajemen waktunya. Yang kedua, gak komunikatif sama klien. Nah ini nih ya, di freelance itu kan ya bukan cuma soal skill aja sob, tapi juga attitude. Sering banget tuh klien ngebatalin project karena freelancer gak responsif banget. Yang ketiga, gak menjaga kualitas. Waduh, ini tuh bisa langsung downgrade banget ya, dan ngebandingin diri sama freelancer lain sobat. Jadi buat kamu nih yang baru mulai atau mungkin pengen mulai, ingat ya, gagal itu merupakan bagian dari proses. Asal kamu mau belajar dari tiap job, bahkan job gagal sekalipun sobat ya, karena kamu nih udah satu langkah lebih dekat ke kesuksesan. Dan sekarang Hapsya kepo deh, coba deh tulis satu hal yang kamu bisa jual sebagai freelance di weekend, sekecil apapun itu sobat ya. Bisa mungkin skill desain, nulis, ngedit, bahkan ngebantu jualin barang online orang lain ya. Monggo, langsung aja nih ya sobat, komen ya, tulis satu hal yang bisa kamu jual sebagai freelance di weekend, sekecil apapun itu. Langsung aja ke 081-2302-1039.
0: 103,9 FM, Prames Suara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
0: Prames Suara 103,9 FM.
9: Kepada para penumpang silahkan masuk.
10: Duh, rame banget, jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting...

Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rames, Niana sudah ada gabungan komen nih yang menulis, ya kan, menuliskan satu hal yang bisa dijual Sobat Rames sebagai freelancer di weekend sekecil apapun itu. Nah, ada Kak Fajar nih, katanya, aku bisa Kak bantu jadi MC loh kecil-kecil atau host event santai. Wah, boleh banget nih ya Kak, semangat ya. Siapa tahu ya Sobat Rames punya event, ya kan, ulang tahun anaknya, acara kitana, atau mungkin walimatul ursyi. Boleh loh ya call Kak Fajar. Yang pengen tahu nomornya langsung ajak calling Kak Absya ya, ke WA-nya Prames kita kan. Terus ada Kak Nisa nih, aku bisa Kak jual makanan homemade kayak snack atau mungkin dessert simple. Wah, boleh banget Kak Nisa. Alamatnya di mana nih, nomornya berapa Sobat Prames, ketikannya siapa tahu mungkin terketuk ya pengen membeli besok Minggu, pengen beli tuh ya buatan homemade-nya Kak Nisa. Terus ada juga dari Kak Salsa, aku bisa Kak bikin caption atau mungkin tulisan ringan buat social media. Oke. Terus juga bisa nih ada Kak Rizky, katanya aku bisa kok Kak bantu edit video pendek, walaupun basic tapi lumayan lah buat konten-konten pemula. Wah, wah, wah, luar biasa. Terus ada Kak Bagas juga nih, bisa bantu Kak foto produk pakai HP, gak harus kamera mahal Kak, yang penting rapi, dijamin kok Kak hasilnya bagus. Wah, boleh banget yang punya usaha kecilan-kecilan pemula kita kan, ya belum punya mungkin budget berlebih buat foto yang proper, bisa nih pakai jasanya Kak Bagas. Yang pengen tahu nomornya langsung aja gitu kan ya, Hapsya spill nanti kalau pengen tahu gitu kan. Dan buat kamu sobat yang mungkin masih mau komen lagi, boleh banget monggo, langsung aja nih ya komen ke WA-nya Prama Suara di 081 2302 1039.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM, News, hits, and information. Sobat Rames nih yang gak kerasa ya sobat ya. 4 jam lamanya nih Habsyah sudah nemenin kamu sobat. Dari yang mungkin awalnya cuma nongkrong-nongkrong sore di Malmingan gitu kan ya. Terus ngobrolin tuh niat freelance weekend. Sampai dapetin ya tips praktis yang bisa langsung kamu coba besok pagi. Jadi sobat, hari ini malam yuk kali ini belajar tuh satu hal yang penting ya. Weekend itu bukan cuma waktu buat kamu rebahan aja, tapi juga loh sob, bisa jadi kesempatan emas buat menambah nilai diri asal kamu mau memulai. Mau mulai dari yang kecil, satu proyek, satu jam, satu klien, itu sudah cukup buat buka jalan baru untuk masa depan kamu sobat. Intinya nih ya, tentuin dulu tujuan freelance weekend kamu tuh buat apa. Mulai dari hal kecil yang kamu bisa, yang kamu mampu, yang kamu punya. Jangan lupa juga jaga waktu biar gak stres. Dan yang paling penting, konsisten lebih berharga daripada sempurna. Makasih sobat buat kamu ya yang sudah setia dengan Habsyah. Gabungan komen di WA juga, polling di Instagram setiap Habsyah kita kan ya siaran di ngetem sore ya. Kalau gitu Habsyah pamit, mohon maaf nih ya kalau ada salah kata dan perbuatan ya. Kalau gitu selamat malam Minggu dan sampai jumpa.

0: Suara 103,9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prame Suara.
10: News, news and information. Prame Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
3: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
4: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
1: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih nggak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini sewak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting, bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat kos vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu? Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja. Tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh, tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan, triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Promes Suara. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kabar melegakan dari sektor ekonomi makro. Badan Pusat Statistik mencatat tren positif penurunan harga pangan pasca musim libur panjang dengan inflasi yang melanda sebesar 0,2% di pekan terakhir April. Stok cadangan beras nasional di gudang Bulog juga dipastikan aman pada angka 1,8 juta ton untuk menjamin ketersediaan hingga tengah tahun nanti. Pemerintah tetap menghimbau tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk terus melakukan operasi pasar guna menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara.
0: Music Hits and Information. Promes Suara.

0: wabarakatuh. 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Brava Suara.
5: Music Hits

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Informasi penting bagi pengguna jalan tol. Mulai 1 Mei mendatang, pemerintah secara resmi memulai uji coba penuh sistem transaksi non-tunai nirsentuh atau multi-lane free flow atau MLFF di 5 ruas tol utama di Pulau Jawa. Dengan sistem berbasis satelit ini, pengendara tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol untuk melakukan tapping kartu. Pastikan aplikasi pembayaran kamu sudah terintegrasi dengan sensor kendaraan untuk menghindari kendala di jalur cepat. Ini merupakan langkah besar Indonesia menuju modernisasi infrastruktur jalan raya. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambes Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Bagi kamu yang terjebak kepadatan di jalur poros Babat Lamongan, update terbaru proyek jembatan Kesambi menunjukkan pengerjaan struktur bawah telah mencapai 40%. Namun, akibat penyempitan jalan di KM60, antrean kendaraan terpantau mencapai 2 km pada jam sibuk. Satlantas Polres Lamongan sangat menyarankan kendaraan pribadi untuk beralih ke jalur Dendels atau Pantura demi menghindari penumpukan di titik kontraflow. Estimasi pengerjaan jembatan ini masih akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Informing.

0: Ananda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: kalau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Brahma Suara.
2: News, hits, and information. Brahma Suara.

lintas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Brava Suara.
1: Music FM Inform.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Gang Push.
2: Ya dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. 103,9 Prama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Dari pengetahuan, jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prame Suara hanya di Pojok Pintar.
9: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
10: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
11: Ketua Umum ABP Michael Unbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
12: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
8: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadaan Badan Gizi Nasional, tiba-tiba ada belanja 21 ribu unit motor trail listrik. Dan kalau kita logikan nih sobat, buat apa sebenarnya motor trail yang bersuspensi tinggi dipakai untuk ngebawa ratusan rantang makanan? Bukannya malah gampang tumpah ya? Dan kenapa nggak pakai pickup aja untuk UMKM lokal aja? Dan kalau kita lihat juga, Karena kalau pakai UMKM lokal ya, seharusnya nih gak ada tuh yang namanya proyek tender raksasa. Anggaran triliun langsung lari ke vendor otomatis. Dan lucunya, pas nanti baterai motor ini soak, siapa coba yang bayar? Negara lagi. Ujung-ujungnya ini cuma cuan jangka panjang buat pabrikan. Dan yang kedua, ini yang bikin paling miris. Isi piring buat adik-adik kita. Ongkos kirimnya pakai motor mewah, tapi kualitas makanannya bikin kita tutup mata malahan. Muncul istilah susu semir, susu encer yang penting itu warnanya aja yang putih. Dan lebih parah lagi, merujuk pada temuan investigasi warga yang viral di berbagai media di bulan ini. Banyak ditemuin ulat di ompreng siswa. Sekarang coba deh bayangin dampaknya ke anak-anak. Program ini tuh kan niat awalnya mulia banget ya. Berantas yang namanya stunting. Bikin anak sehat. Tapi kalau masuk ke perut mereka itu susu abal-abal dan lauk kurang higienis, apakah bakalan pintar? Atau malah keracunan makanan di sekolah? Ya, hak mereka dirampas demi nekat cost vendor. Adik-adik kita seolah cuma jadi objek formalitas laporan. Dan sedihnya lagi nih sob, jatah susu yang harusnya nyelamatin gizi mereka ini malah ketahuan bocor dijual di minimarket. Dan yang ketiga, ini plot twistnya. Ingat, skandal rumah kardus yang bersubsidi yang gampang retak itu. Laporan audit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman nunjukin kalau rumah-rumah bermasalah itu ternyata sengaja dialokasikan buat pekerja gizi itu sendiri. Ini tuh kayak murni jebakan captive market ya, atau pasar yang dipaksa. Para pekerja ini dikasih ilusi kesejahteraan. Ilusi kesejahteraan. Jadi kayak dipinjemin motor mewah buat kerja, tapi ujung-ujungnya dijebak suruh nyicil rumah rusak. Dan developer nakal dapat membeli pasti. Sementara pekerjanya terjerat utang 15 tahun buat rumah yang baru sebulan udah mau roboh. Polanya kelihatan jelas banget nih sobat. Vendor motor untung, distributor nakal cuan, developer properti panen duit. Dan yang jadi korban pekerja di lapangan dan juga anak-anak sekolah yang gizinya dimanipulasi. Semuanya dipoles glowing di luar tapi sebenarnya di dalamnya hancur. Coba deh tag Pemda kamu atau wakil rakyat di kolom komentar. Kamu bisa deh tanyain pelan-pelan. Triliunan duit di negara ini beneran buat gizi anak atau cuma untuk proyek bikin kenyang perut sendiri?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
1: Prameswara,
0: news, hits, and information. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kalitengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Prambors Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
6: Prambors Suara.
7: News, hits, and information. Prambors Suara.